0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

72, baru aja kita dengerin lagunya dari Dua Lipa Training Season. Ini juga lagunya lagi viral ya di media sosial. Beberapa para kreator juga menyatakan lagu dari Training Season-nya Dua Lipa ini jadi salah satu lagu manifestasi bagi mereka untuk bisa dapetin pasangan yang sesuai dengan impiannya. Dan next, kalau tadi kita 1 jam dari jam 6 sampai jangan jam 7 kita udah ngobrolin soal decluttering ataupun juga kita memilah barang-barang teman Pro 2. Usut punya usut, kalau misalnya ada nih orang yang suka menyimpan barang, bahkan even sampai barang yang kelihatannya tuh udah nggak pernah dipakai lagi tapi masih disimpan, ini juga bisa menimbulkan gangguan. Dan mungkin dari kamu juga udah sering ataupun juga udah pernah melihat di media sosial ya, kondisi dari kamar seseorang yang sangat-sangat-sangat berantakan sekali ataupun juga yang penuh dengan barang-barang yang tidak dipakai lagi. Nah ternyata kalau itu terus-terusan dilakukan, ini akan juga mengindikasikan gangguan kesehatan mental yang bikin seseorang merasa sangat kesulitan atau nggak sanggup membuang barang, terlepas dari seberapa berharga atau berguna barang ini, teman Pro 2. Nah, gimana ya ciri-cirinya? Terus juga emang penyebabnya tuh apa sih? Nanti kita bakal bahas tentunya masih di Spada sampai dengan jam 8 pagi ini. Stay tune di sini.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tomorrow 2 lanjut lagi kita ngobrolin soal satu hal yang mungkin bisa menjadi gangguan bagi kita as a human, teman Pro 2, yakni adalah perilaku hoarding disorder. Ini yang juga merupakan perilaku gemar menimbun barang-barang karena menganggap barang itu tuh nanti bakal dipakai kok, bakal berguna di masa depan, atau kayak aduh itu barangnya punya kenangan dan punya peristiwa tertentu yang bisa kita kenang gitu. Dan merasa aman kalau dikelilingi sama benda-benda itu. Dan ternyata nih teman Pro 2 dari laman alodokter.com, penderita hoarding disorder ini biasanya menyimpan banyak benda kayak koran atau majalah, perlengkapan rumah tangga, bahkan pakaian yang udah kotor dan rusak. Nah ini juga ngebuat tempat tinggalnya sempit karena udah terisi penuh dengan benda-benda yang ditimbun. Ya seringkali sih bisa sulit diobati karena banyak penderitanya tuh gak menyadari kalau perilaku ini tuh bermasalah. Yang mana kondisi ini juga kerap dialami oleh para penderita gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Ada beberapa faktor teman Pro 2 dari orang-orang yang menderita hoarding disorder ini. Tapi disclaimer ya, kita tuh nggak boleh ngejudge seseorang itu udah masuk ke hoarding disorder atau enggak, karena ini tuh adalah gangguan psikologis gitu. Jadi profesional yang bisa mengetahui itu. Tapi kita boleh banget cari tahu juga faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan resiko dari seseorang untuk mengalami kondisi hoarding disorder, agar ya kita seenggaknya bisa membentengi diri agar tidak terjerumus atau juga menderita dari hoarding disorder tadi ya. Yang pertama, ini seseorang bisa mengalami gangguan mental kayak depresi, skizofrenia, juga gangguan obsesif kompulsif. Ini faktor yang bisa meningkatkan resiko dari hoarding disorder tadi ya. Tadi gangguan obsesif kompulsif itu bisa juga OCD namanya teman Pro 2. Terus juga yang kedua, faktornya bisa dibesarkan dalam keluarga yang gak mengajari gimana cara memilah barang. Oh ini jadi kebiasaan dari kecil nih teman Pro 2. Kalau gak dibiasakan untuk memilah barang yang penting atau enggak, semuanya disimpan aja ya sampai gede juga gitu ya. Terus memiliki keluarga yang juga menderita hoarding disorder. Ya ini mungkin tanpa disadari ya juga tertular gitu. Dan pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Oh wow, ternyata buat kamu yang pernah ditinggalin oleh orang yang dicintai, ternyata ini bisa menjadi faktor nanti bisa ada hoarding disorder. Jadi so, jangan terlalu lama terpuruk teman Pro 2, agar ya udah kalau udah ditinggalin ya udah gitu. Ntar malah lama-lama kamu menyimpan benda-benda yang kamu pikir penting gitu ya, padahal itu sudah berlalu. Dan pernah mengalami kesulitan ekonomi, orang heaven nih juga ini nih ternyata punya kecenderungan ataupun juga bisa faktor meningkatkan resiko mengalami dari hoarding disorder. Karena menganggap semua barang itu penting dan semua barang itu berharga, karena pernah mengalami kesulitan ekonomi untuk mendapatkan sesuatu itu sulit gitu. Jadi ya mungkin disimpan semuanya kan dalam waktu yang tidak tertentu gitu. Dan next faktor lainnya dari alodokter.com, ini ada pernah mengalami kehilangan harta benda akibat kebakaran atau bencana alam teman Pro 2. Dan beberapa gejala hoarding disorder, tentunya ada beberapa gejalanya teman Pro 2. Dan penderita juga bisa menunjukkan tanda-tanda atau gejala kayak mana sih Tifah? Nah, dari laman Alo Dokter nanti bakal kita lanjutkan lagi teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sebaiknya kita harus bisa mendeteksi dini ya teman Pro 2 untuk beberapa ciri-ciri dari hoarding disorder ini. Atau orang yang menyimpan benda-benda yang mungkin mereka pikir itu tuh adalah benda yang penting gitu, tapi ternyata itu juga masih bisa kok untuk dibuang gitu. Dimana mencari dan menyimpan barang dalam jumlah berlebihan ini juga jadi gejala awal hoarding disorder. Karena penderita ini bisa menunjukkan tanda-tanda sulit membuang barang-barang yang sebenarnya udah nggak dipakai. Merasa cemas ketika hendak membuang barang yang nggak diperlukan, sulit mengambil keputusan, mencari benda lain dari luar rumah biar bisa ditimbun lagi. Ada juga ngerasa tertekan waktu benda punyanya tuh disentuh orang lain, kayak jangan sentuh barang itu ya, jangan diberesin. Padahal orang lain tuh ngeliatnya udah sumpek gitu ya. Atau bahkan menyimpan barang sampai menunggu fungsi ruangan di rumah gitu. Dan ya bisa aja karena saking banyaknya fungsi-fungsi alat rumah lainnya tuh bisa terganggu. Bahkan sampai melarang orang lain tuh membersihkan rumahnya dan menjauhkan diri dari keluarga dan juga teman. Selain barang, ternyata penderita hoarding disorder juga bisa mengumpulkan hewan yang terlantar tapi nggak mengurusnya dengan baik gitu. Dan ternyata dari laman Alo Dokter, ini penderita hoarding disorder umumnya jarang memeriksakan diri ke dokter karena ngerasa nggak ada yang salah atau nggak ada yang janggal dengan perilakunya. Karena kalau keluarga atau orang terdekat menunjukkan gejala kondisi ini di rumah kamu, mungkin boleh ya bisa ajak untuk berkonsultasikan ke dokter untuk bisa melakukan pemeriksaan agar memastikan diagnosis dan juga merekomendasikan metode perawatan yang tepat. Yes, karena ternyata teman Pro 2, hoarding disorder ini juga bisa diatasi dengan psikoterapi dan juga pemberian obat-obatan yang tentunya harus pengawasan dari ahlinya ataupun juga dari dokter ya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tunggu bro dua, ternyata kalau kita udah ngobrolin soal hoarding disorder dari tadi, mulai dari faktor dari pemicu, apakah pemicu tadi? Faktor yang meningkatkan resiko, bukan pemicu teman bro dua. Di mana dari laman alodokter.com ya, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi dari hoarding disorder. Mulai dari adanya gangguan mental, dibesarkan dalam keluarga yang gak mengajari cara memilah barang, punya keluarga yang juga menderita hoarding disorder, bahkan even sampai pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintai pun ini juga bisa menjadi faktor ataupun juga bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami hoarding disorder. Tapi ternyata teman pro 2, penyebab dari hoarding disorder secara pasti ini tuh belum diketahui. Jadi belum ada cara buat mencegah kondisi ini. Tapi orang-orang dengan gangguan mental kayak depresi dan juga OCD perlu menjalani pengobatan sejak dini buat mengurangi resiko terjadinya hoarding disorder yang lebih parah, teman pro 2. Dan yep, pastinya juga ada banyak cara untuk kita bisa tetap stay healthy dan untuk menjauhi dari hal-hal yang bikin kita tuh tidak merasakan hoarding disorder tadi ya teman pro 2. Dan mungkin kalau kamu punya seseorang yang menunjukkan gejala-gejala hoarding disorder, mungkin kamu bisa juga mengajaknya ke rekomendasi layanan profesional ataupun juga konsultasi ke dokter yang lebih ahli. So, kita cukupkan dulu untuk ngobrolin soal hoarding disorder di Spada kali ini. Dan next dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita fokus ngobrolin soal Spada edisi weekend, teman-teman. Kira-kira ngobrolin apa ya yang seru? Stay tune di sini.

dari si weekend. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin soal yang namanya bersih-bersih kamar, decluttering, kemudian juga bahayanya kalau kita tuh terlalu lama menyimpan benda-benda di dalam rumah, bahkan sampai mengganggu kesehatan, ada hoarding disorder. Nah, kali ini kita bakal kenalan juga nih sama beberapa jenis plastik yang ada di dunia ini. Iya, kalau biasanya di hari-hari lainnya kita kan sibuk ya dengan kegiatan sekolah, kuliah, kerja, ataupun aktivitas kamu yang lainnya. Di weekend ini juga bisa jadi waktu me time kamu, atau juga bisa berberes rumah. Dan yep, mulai dari tadi kita udah ngobrolin soal ngebersihin kamar, terus juga ngebersihin area sekitar rumah, membersihkan meja, dan menyusun kembali barang-barang sampai memilah barang yang udah gak terpakai lagi. Tapi kita tuh gak cuma bikin rumah kelihatan rapi aja, tapi kita wajib banget tahu yang namanya beberapa jenis kemasan plastik, teman Pro 2. Coba kamu cek dulu deh salah satu botol minuman atau kemasan plastik yang ada di rumah kamu. Ada simbol segitiga nggak di bagian bawah botolnya? Nah, ternyata dari simbol itu dan ada angkanya, ini tuh juga bukan sekedar simbol biasa, teman Pro 2. Itu adalah resin identification code atau RIC yang ternyata tuh digunakan buat mengidentifikasi jenis plastik yang dipakai pada sebuah produk. Ada angka 1 sampai 7 gitu. Coba-coba tengok dulu deh. Dan emang masing-masing tuh punya jenis plastik yang beda-beda gitu kandungannya. Nah, supaya lebih produktif, kayaknya kita harus menyusun kembali deh mana sih yang harus kita pertahankan si kode-kode tadi, atau yang emang benar-benar harus kita pakai cuman sekali aja. Karena kan kalau bukan pada tempatnya kan tidak baik ya kita menyimpan lama-lama gitu. Jadi gimana sih ya caranya untuk bisa mengenali dari plastik-plastik tadi, dan kita tuh bisa aware dengan kegunaan dari si plastik-plastik yang ada di rumah kita. Sesaat lagi bakal kita bahas.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Pertama-tama kita bakal kenalan dulu sama 3 kode plastik yang ini tingkatan ada angka 1 atau PET atau PETE. Jenis plastik itu ringan dan juga transparan, teman Pro 2. Biasanya sih dipakai buat botol air minum, botol soda, botol saus, wadah selai, sampai beberapa kemasan obat. Dan kalau mau dipakai lagi, sebaiknya tetap perhatikan petunjuk dari produsennya gitu. Terutama kalau penggunaannya itu berkaitan dengan suhu panas. Karena cenderung ringan dan transparan ya untuk angka 1 ini. Next, ada angka 2 atau High Density Polyethylene atau HDPE. Nah, ini tuh jenisnya lebih tebal sedikit dan juga lebih kuat. Biasanya dipakai buat galon air minum, botol susu, botol sabun, dan juga botol deterjen. HDPE ini termasuk jenis plastik yang cukup sering didaur ulang ya. Tapi tentu aja, kebersihan wadah juga perlu diperhatikan kalau mau dipakai lagi. Terus next ada yang angka 3 atau PVC atau polyvinyl chloride. Dan ini tuh bisa ditemukan pada pipa air, kabel listrik, plastik wrapping, sampai beberapa jenis mainan. Dan of course sumbernya dari laman rri.co.id. Buat kemasan makanan dan minuman, jenis PVC itu sebaiknya dihindari, teman Pro 2. Dan kalau lagi weekend ini, kamu lagi bersih-bersih rumah dan lagi decluttering semua barang-barang kamu, coba deh perhatikan juga bagian bawah kemasan plastik yang ada di rumah. Ya, who knows ya, kita punya beda-beda plastik yang ternyata belum pernah kita perhatikan kode-kodenya. Bisa kamu cek dulu kali ya, dan dikumpulkan sesama jenis kode plastiknya.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatatnya.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Masih ada jenis plastik lainnya teman pro 2 yang ternyata wajib kita ketahui. Kalau tadi kan ada jenis yang angkanya tuh 1, 2, 3 ya. Nah ternyata masih ada kode 4 dan 5 nih. Dimana angka 4 ini tuh menunjukkan low density polyethylene atau LDPE. Dan jenis plastik ini tuh biasanya kita temukan di kantong plastik, kantong sampah, tas belanja, sampai beberapa jenis bungkus makanan. LDPE ini punya sifat elastis dan juga cukup tahan lama ya. Tapi karena plastik jenis ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama buat terurai di tanah, jadi penggunaan dari plastik yang ada angka 4-nya ini atau low density polyethylene ini tuh harus tetap menggunakan kebijakan dari kita dengan aware dari kita agar tidak berlebihan. Karena kalau masih bisa digunakan kembali, pakai gitu ya. Sesuai dengan peruntukannya untuk dimanfaatkan lagi. Jadi kita bisa memperpanjang usia dari si plastik tersebut. Karena kalau udah nggak bisa digunakan, baru deh pilah untuk pengelolaan atau daur ulang. Ya kalau tersedia di tempat kamu. Tapi benar-benar sampai tidak bisa dipakai lagi ya, baru didaur ulang. Terus ada nomor 5 ataupun angka 5 itu termasuk polypropylene atau PP ya teman pro 2. Nah ini juga jadi salah satu jenis plastik yang cukup familiar karena sering banget digunakan buat wadah makanan dan juga minuman. Angka 5 atau polypropylene ini juga banyak digunakan pada botol sirup, kotak yogurt, sedotan plastik, selotip, sampai tali berbahan plastik. Iya, lebih kuat, ringan, tahan terhadap lemak, dan relatif stabil di suhu tinggi. So, kalau kamu ngelihat angka 4 dan 5 di kemasan plastik, setidaknya kita tuh udah ada gambarannya kalau plastik ini tuh sulit banget untuk didaur ulang. Jadinya ya untuk kita bisa menggunakannya dengan secara bijak. Sebenarnya semua plastik sih ya sulit untuk didaur ulang kembali gitu. Tapi ya ternyata ini yang nomor 4 sama 5 itu sangat-sangat sulit untuk terurai sendiri gitu teman pro 2. Next masih ada lagi kode 6 dan kode 7. Kalau plastik ini tuh jangan asal pakai. Emang kenapa Tifa? Kok nggak boleh asal pakai? Sesaat lagi bakal kita bahas.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Kita udah bahas tadi dari jenis kode plastik ya, teman pro 2, dari kode 1 sampai kode 5. Ternyata masih ada nih kode 6 dan 7. Dan kalau kodenya 6 itu ada polystyrene atau PS. Bahan ini tuh sering banget kita temui pada kemasan styrofoam dan juga beberapa produk sekali pakai. Dan ternyata kalau udah ada di level angka 6, itu tuh penggunaan plastik jenis itu sebaiknya dibatasi, terutama buat penggunaan yang gak sesuai dengan peruntukannya. Ada juga yang kodenya tuh angka 7 atau other, yang mana itu dipakai buat plastik yang gak masuk ke 6 kategori sebelumnya. Kita bisa menemukan pada beberapa botol olahraga, alat rumah tangga, sampai komponen perangkat tertentu. Dan untuk kode 7, sebaiknya tuh digunakan sebagai wadah makanan atau minuman, terutama kalau akan mengalami pemanasan dalam waktu lama. So, teman pro 2, mulai sekarang jangan cuma lihat dari bentuk dan juga warna kemasan dari plastik aja ya. Kamu juga wajib banget tahu yang namanya kode-kode dari plastik itu sendiri. Ada simbol segitiga kecil dengan angka yang ada di bawahnya. Cek dulu ya. Karena kan emang setiap jenis kode plastik itu beda-beda dan juga karakteristiknya serta penggunaannya itu tuh beda. Ya paling penting jangan memanaskan atau menggunakan kembali kemasan plastik sembarangan. Kamu bisa mengikuti petunjuk penggunaan dari produsennya. Dan emang ya, angka 1 sampai 7 ini masing-masing menunjukkan jenis plastik yang beda-beda. Yang penting ya mulai punya kebiasaan buat lebih teliti sebelum pakai, menggunakan kembali atau membuang kemasan plastik. Ya karena kalau bersih-bersih rumah aja kan juga bukan soal memindahkan barang kita ke tempat lain gitu. Tapi juga kita bisa sekalian memilih dan memilah mana yang masih bisa digunakan, mana yang masih bisa didaur ulang, dan mana yang emang udah harus dihempaskan melalui pengelolaan yang tepat, teman pro 2. Ya dimulai dari kita dulu kali ya. Ketika beres-beres rumah, ambil beberapa kemasan plastik yang ada, terus lihat bagian bawahnya. Kita juga bisa belajar mengenali barang yang kita gunakan setiap hari. Wah, lebih bermanfaat sekali weekend kalau misalnya kita pakai buat mendaur ulang barang-barang yang ada di rumah. Mendaur ulang, lebih tepatnya kita memilah-milah ya. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dipakai kembali, atau mana yang emang benar-benar udah abis masa pakainya. Dan yep, semoga bisa nambah insight baru kamu lagi. Dan kamu bisa pakai kembali barang yang kamu butuhkan, ataupun juga bisa kamu daur ulang atau kamu sedekahkan ke orang lain, kayak yang decluttering tadi di awal banget kita ngebahas ya, teman pro 2. So kita nanti masih lanjut lagi, masih bareng Tifah, tapi nanti dengan pembahasan yang beda, teman pro 2. Masih di Spada, tapi kita bakal ngobrolin soal budaya dan pariwisata. Pas banget abis weekend, kayaknya kita harus butuh referensi baru dari budaya dan juga pariwisata yang ada di sekitar kita ya.

Tema 2 masih di Spada, dan dari jam 9 sampai dengan jam 10 ini Tema bakal temenin kamu dengan topik obrolan kita adalah budaya dan pariwisata. Tema 2, buat kamu yang bingung, sebenarnya kamu tuh orang Pekanbaru bukan sih? Alias kayak, teman aku mau datang tapi aku bingung nih rekomendasiin kemana aja. Boleh dong Tifa dibantu rangkumin. Boleh banget ya. Tifa bakal bantu ngerangkumin kamu teman Pro 2 buat seharian jalan-jalan di Pekanbaru aja. Kira-kira kemana aja ya yang bisa menjadi destinasi pariwisata sekaligus bisa jadi tempat edukasi budaya juga yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, kira-kira apa ya? Tapi sebentar, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ngobrolin soal jalan-jalan di Pekanbaru. Kamu punya ide dulu gak nih? Kira-kira kemana nih tempat yang bagus, tempat yang cantik yang bisa kita kunjungi teman Pro 2 di hari weekend ini bareng sama teman-teman atau bareng sama keluarga untuk bisa pariwisata budaya ataupun juga pariwisata yang ada di Pekanbaru deh pada umumnya gitu. Silahkan kamu langsung aja kasih tahu Tifa, biar nanti Tifa juga bakal rekomendasiin ke teman-teman lainnya di WhatsApp kita 0811-7600-884. Kita ngobrol bareng-bareng teman Pro 2 untuk ngobrolin pariwisata ataupun juga kita topiknya adalah seharian jalan-jalan di Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Iya.
3: Setidak jualan ini usahanya sudah tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

First thing first, teman Produa, kita bakal menjajaki kota Pekanbaru dari daerah mana nih? Kayaknya buat kamu yang pengen ngajak keluarga untuk berwisata, edukasi, Kasangkulim Zoo ini juga bisa menjadi salah satu pilihan. Karena cocok banget buat yang pengen menghabiskan waktu dari pagi sampai siang. Selain ngelihat berbagai satwa, kamu juga bisa menikmati suasana hijau, area piknik, taman bermain, dan juga wahana kereta mini. Jam operasionalnya tuh sekitar jam 8. Oh, udah buka nih berarti. Sampai jam 6 sore, teman Pro 2. Dan tiketnya mulai dari 10.000 sampai 20.000 buat yang dewasa. Nah, itu Kasangkulim Zoo ya, dari lemantrip.com gitu, yang mana ini juga menjadi salah satu tempat wisata yang bisa kamu datangi juga, teman Pro 2. Dan pastinya ada di, of course, kalau misalnya rumah kamu ada di Rumbai kayaknya agak jauh sih ya, soalnya dia di area Kubang, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa. Kalau buat keluarga, edukasi lagi kan, dan ngumpul-ngumpul bareng keluarga ya, of course, harus dijalanin. Terus selanjutnya, kamu juga bisa kalau pengen yang napak tilas sejarah Kota Pekanbaru, tapi masih area-area Sudirman, mengarah Rumbai, kamu bisa banget yang lebih santai, sekaligus mengenal sejarah Melayu Riau, mampir aja ke rumah Singgah Tuan Kadi, di mana ini juga merupakan cagar budaya yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Siak dan juga Sultan Syarif Kasim II. Situs resmi pariwisata Pekanbaru juga mencatat nih, lokasinya ada di Kampung Bandar Senapelan, yang mana ini juga cocok banget. Tapi kalau kamu habis dari Kasangkulim itu juga masih bisa kok kekejar, karena kalau di sore hari itu nuansanya juga lebih cantik ya, karena emang punya spot foto dan juga spot pemandangan ke arah Sungai Siak. Jadi cocok banget abis dari Kasangkulim, nanti kamu singgah ke rumah singgah Tuan Kadi.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Well, well, well, emang ya banyak banget kafe-kafe yang ada di Pekanbaru dan itu emang banyak juga orang-orang yang mengunjungi di sana. Ada aja tempat-tempat baru. Tapi kalau kamu pengen apak tilas lagi selain di rumah singgah Tuan Kadi, ternyata masih banyak tempat-tempat lainnya di Pekanbaru yang bisa kamu datengin untuk kilas balik ataupun flashback teman Pro 2. Salah satunya kamu bisa wisata edukasi di Museum Sang Nila Utama, tapi ya karena weekend jadi mungkin kamu bisa juga cari jadwalnya yang buka gitu untuk si Museum Sang Nila Utama ini ya teman Pro 2. Dan emang ini tuh kan museum daerah Riau Sang Nila Utama, ini juga bisa masuk itinerary kamu kalau kamu juga suka dengan edukasi, wisata edukasi gitu. Dan ternyata emang ini tuh museumnya berada di Jalan Jenderal Sudirman dan menjadi salah satu destinasi sejarah budaya Pekanbaru, di mana juga pemerintah Provinsi Riau ini juga memasukkan dalam daftar objek wisata Kota Pekanbaru. Dan tapi kalau kamu pengen jalan-jalan sambil foto-foto yang pengen suasana itu lebih fun, kamu bisa pilih Asia Heritage teman Pro 2 di kawasan Rumbai. Tempat ini tuh menawarkan konsep wisata dengan nuansa berbagai budaya Asia dan juga cocok buat menghabiskan beberapa jam sambil jalan-jalan dan juga foto-foto. Ya, saat ini tuh tercatat beroperasi sekitar jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tinggal pilih tuh, kamu mau ke Kasangkulim kah atau ke Asia Heritage. Dua-duanya boleh lah, bisa lah kamu bawa keluarga untuk bisa explore kedua tempat itu memprodua. Tapi jangan sekaligus satu hari ya, karena kayaknya kurang puas gitu kalau misalnya satu hari ada dua tempat yang berbeda. Jadi kamu nikmati aja dulu antara si Kasangkulim Zoo ataupun kamu pilih yang di Asia Heritage dulu.

Iya, semua Bro dua masih kita mengelilingi Kota Pekanbaru, kota bertuah ini. Kalau tadi ada Asia Heritage dan beberapa tempat wisata edukasi lainnya, kamu juga bisa untuk pergi ke OTW ke Danau Kayangan. Nah, ini kamu bisa menikmati nuansa ala-ala piknik gitu. Dan atau kamu bisa ini nih ke Lakoff teman Pro 2. Ya enggak sih? Situ kan banyak tuh yang olahraga, terus juga banyak yang selain olahraga mereka juga piknik di situ. Ya itu juga. Atau ke Danau Unri itu juga bisa. Ramai juga tuh yang di sana. Tuh kayak mana tuh anak-anak Unri? Boleh lah nanti di-sharing ya ke kita gimana di sana suasananya gitu. Dan pastinya tempat-tempat ini emang menawarkan suasana public space gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin bisa untuk bersantai gitu. Dan emang kamu bisa langsung menyusun, kira-kira ini udah jam 10, jadi kamu tinggal pilih aja hari ini mau ngapain, mau kemana pariwisatanya, karena banyak juga nih di Pekanbaru. Atau kamu sekedar nongkrong-nongkrong lucu, nongkrong-nongkrong cakep gitu ya di kafe-kafe yang ada di Kota Pekanbaru. Rekomendasinya banyak banget, tinggal buka websitenya aja ataupun lewat internet dan juga media sosial.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Riau hari ini 30 Agustus 2026. Di pagi hari hujan berpotensi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan. Sementara sore hingga malam hari hujan ringan bersifat lokal berpeluang terjadi di Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Suhu udara juga diperkirakan 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 93%. Dan BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Riau, di mana tinggi gelombang laut juga diperkirakan rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Meranti kemarin 29 Agustus 2026. Sudendri yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KONI Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dilantik dan dikukuhkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mendorong kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan olahraga secara berkelanjutan guna meningkatkan prestasi atlet dan mengharumkan nama daerah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: 102 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2, hit list.

2, sudah jam 10:13 waktu Indonesia Barat. Itu waktunya kita masuk di program kesayangan kamu, of course di program Pro 2 Hitlist. Silakan kamu request lagu favorit kamu lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau bisa juga requestnya lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah bikin story yang ada question boxnya, jadi kamu tinggal ketik aja mau siapa penyanyinya dan juga judul lagunya apa. Nanti kita coba puterin kalau di playlist ya. Dan sambil nunggu request dari kamu di hari weekend ini, teman Pro 2, kayaknya suasananya setelah Pekanbaru diguyur hujan tadi malam lebih agak adem gak sih rasanya? Ya semoga lah ya hati kamu juga ikutan adem. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita puterin all request dari kamu, sambil nungguin juga kamu mau lagu apa siang hari ini sih, Tifa mau puterin dulu satu lagu yang sangat-sangat-sangat romantis banget dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Enjoy!

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya gak mau sih. Ya udah deh, gak jadi.
2: Rem jari 5000 untuk

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Yes, sama Prodi, berarti Fah mau bacain dulu yang dari WhatsApp. Karena sudah ada beberapa pesan yang masuk nih ya. Kita cek dulu. Ini ada dari siapa ini? Ada dari Maria. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagunya lagunya yang berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke. Ini dari siapa? Ada Mine. Mine atau Main dibacanya ya. Halo Min, izin request lagu Sabrina Leonor Selesai ya. Makasih. Oke, sama. Oke, Sabrina Leonor yang Selesai udah masuk playlist. Terus dari Instagram tadi juga ada yang mau request lagunya Lyodra, judulnya Pura-pura. Oke. Ada beberapa lagi sih di Instagram, tapi belum tiba masukin lagunya di playlist. Nanti di sesi berikutnya, kok sebelumnya? Di sesi berikutnya kita bakal bacain lagi teman Pro 2. Tapi lagu bonus dari Tifa buat kamu, ya ini adalah lagunya Jenny dengan Less Than a Lover. Enjoy!

0: Aduh, macet lagi. Habis nih pasti lah terlambat. Ih, kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih, Pak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

0: ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman-teman dua, tadi baru aja kita dengerin drama otentik judulnya Lega ya. Requestan dari Bang Simon Leonard. Kayaknya Bang Simon juga udah menikmati suara dari drama otentik ya. Dan next, Tifa mau puterin kamu lagunya si Nabila Takia, judulnya Cegil, requestan dari Arumpus Pito 83. Okay. Terus Tifa juga mau puterin kamu satu lagu dari Olivia Rodrigo yang The Cure. Dan ini ada dari WhatsApp. Hai, selamat pagi kakak, happy Sunday. Salam kenal kayaknya nih, dalam kenal. Tipo nih kayaknya ya, dari ke S, deket sih emang. Salam kenal aku, Minace dari Sulawesi. Hai Minace. Ini panggilnya Minace atau Mines atau gimana nih? Katanya mau request lagu Sampai Mati by Selena Grace dong kak. Salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya kakak. Terima kasih kak. Oke, Minace nanti kita puterin ya Selena. Yang judulnya Sumpah Mati. FYI lagunya tuh dirilis di Juni 2026. Ya udah deh, enjoy 3 lagu dari 3 penyanyi wanita ini dulu ya sebelum kita nanti berpisah.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

22 sudah pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu yang udah di request sudah Tifa puterin. Tapi yang belum diputerin, tenang, masih ada 1 jam ke depan. Masih ada Risa yang bakal temenin kamu teman Pro 2 di sisa Pro 2 Hitlist dan juga santai siang serta sore ceria nanti teman Pro 2. So kalau gitu Tifa mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena udah dari subuh Tifa nemenin kamu di hari ini teman Pro 2. So lagu terakhir akan Tifa puterin dari Boy Next Door dengan Adios. Bye bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang akan menemani kamu di siang hari menjelang sore ini. Dari jam 11 hingga jam 6 nanti teman Pro 2 tentunya dengan program-program seru yang akan Risa sajikan untuk menemani weekend kamu guys di hari Minggu ini. Dan tentunya teman Pro 2 untuk pembuka kita, kalau tadi kamu udah ditemani sama Tifa, sekarang giliran Risa nih yang akan menemani kamu buat bacain dan puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2 tentunya di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request jangan lupa di 0811 7600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku guys. Kamu bebas ya mau request apa aja hari Minggu ini, yang lagi gabut, yang lagi nyuci, mungkin lagi masak ya. Biar enggak sepi-sepi banget kayaknya cus. Langsung request lagi lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2. Dan tentunya nanti bakal bisa bacain dan puterin untuk kamu. Oke? Sambil nungguin requestan kamu teman Pro 2, kita puterin dulu beberapa lagu ya. Sambil nungguin yang masuk dulu nih ya. Kita kayaknya mau disihir dulu aja gak sih? Sama Gia ya teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu Gia dengan penyihir untuk menemani kita siang hari ini. Buat yang request jangan lupa ya, bisa tungguin nih chat requestan kamu teman Pro 2.

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi untuk bacain dulu request yang udah masuk ya, tentunya di siang hari ini, teman pro 2. Kita mulai dari mana ya? Dari WhatsApp deh. Dari WhatsApp aja ya kayaknya, teman pro 2 ya. Sebentar. Kita lihat dulu deh. Oke. Dari WhatsApp. Mana WhatsApp kita? Nah, ini dia. Halo. Assalamualaikum. Hello Pro 2 Pekanbaru. Hello Mbak Risa. dari Mas Ren nih ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau sama Mas Ren nih pasti tebak-tebakan dulu nih katanya. Dijawab ya guys ya. Apakah aku, katanya, sebuah monokrom kenangan manusia? Aku kenangan dalam kamera, aku selalu diberikan kebahagiaan dan kedukaan dalam sebuah bingkai. Apa coba? Jawabannya adalah teng-teng, foto. Katanya foto momen kenangan, terserah deh apa aja. Katanya. Terus ada kata-kata mutiara teman berdua, kata Mas Ren nih, betapapun sulitnya hidup, selalu ada yang dapat kamu lakukan dan berhasil. Wis, dari Stephen Hawking. Widih, keren banget nih Mas Ren ya. Mau request dong? Boleh. Lagu dari Sheila on 7 featuring dengan Aisha Meglio yang judulnya Memori Baik. Oke, itu aja ya Mas Ren ya. Yang disebutin ya. Banyak nih teman berdua, jadi kita bacain aja satu ya. Terus salam-salamnya buat keponakan saya, ada Uwais Al-Karni, Adi Bahaira, dan Bu Fatan. Terus juga ada Alif Ba'ara Jasa, katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa Oktober, terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya. I love you, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke, Mas Ren udah dibacain ya untuk requestannya. Ditunggu nanti akan Risa puterin. Terus next kita bacain lagi requestannya dari Instagram, guys. Kita mulai dulu dari Jeresoy Taman Berdua. Jeresoy 90 mau dengerin lagu dari Samuel Cipta, request Samuel Cipta yang Jaga Terasa, kata dia. Oke, boleh, kita puterin ya. Terus nextnya siapa lagi ya? Wajar tadi kayak udah guys, Nabila juga udah. Sabrina udah diputerin ya tadi sama Tifa ya guys ya. Puterin yang baca yang lain lagi ya. Oh, ada dari Alexia nih. Mau dengerin lagu dari Bilal Indrajaya dong Kak, yang Soundjana. Oke, siap. Kayaknya cukup 3 lagu dulu enggak sih guys ya, kita puterin ya. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu guys, langsung aja kita dengerin dulu. Ada Sheila on 7 dengan Memori Baik untuk kamu teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada bising minyak, Tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sikit, Gam.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Oke, Tomo Pro 2, lanjut lagi kita bacain lagi request yang sudah masuk ya, dari Instagram dulu Tomo Pro 2. Kita bacain dari Shadza Tomo Pro 2 yang mau dengerin lagu dari Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Terus kita punya dari Arum 83 yang mau dengerin lagu dari Keisha Lefron Kakak, request ya yang Pelarian. Terus satu lagi teman Pro 2 ada dari Aini Putri, katanya mau dengerin dong lagu dari For Revenge Kak yang judulnya Penyangkalan. Oke deh teman Pro 2, tiga lagu lagi ya kita dengerin untuk sesi Pro 2 hitlist kita ini untuk kamu ya. Jadi yang mau request boleh, masih ada waktu teman Pro 2 buat kamu ya. Jangan lupa di 0811 76 00 884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, Tomo Pro 2 kita cukupkan dulu untuk sesi Pro 2 Hitlist kita di siang hari ini, Tomo Pro 2. Buat kamu yang gak sempat bisa baca requestnya, jangan sedih ya. Kamu bisa request lagi Tomo Pro 2 esok hari di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12 siang, Tomo Pro 2 ya. Tentunya di program yang sama di Pro 2 Hitlist. After ini jangan kemana-mana Tomo Pro 2, karena tentunya ini masih akan menemani kamu. Kita bakalan masuk di program Muda Kreatif. So buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

masih di hari Minggu. Iyalah, maksud udah Senin aja ya kan. Di hari Minggu ini tolong Bro 2 di jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, Risa akan menemani santai siang kamu tolong Bro 2. Tentunya kita akan mulai di program Muda Kreatif, guys. Seperti biasa kita bakalan bahas seputar UMKM, ekonomi digital ya, ekonomi kreatif dan lain sebagainya tolong Bro 2 untuk menemani siang hari kamu tentunya. Dan ditemenin juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu teman berdua. Nanti Risa bakalan balik lagi dengan topik yang seru yang akan kita bahas di siang hari ini. Jadi buat kamu stay tune terus di Perdua Pekanbaru sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Bernadia teman berdua dengan Kita Buat Menyenangkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu? Apa itu?
3: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
1: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

قول حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

مرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: والتامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tolong berdua, balik lagi bareng sama Risa tentunya di Muda Kreatif, guys. Tentunya kita bakal ngobrolin berbagai ide kreativitas dan peluang usaha yang bisa dikembangkan, terutama buat kita anak muda, guys. Dan kalau kita dengar satu usaha atau berdua tentang nail art, ini terutama buat cewek-cewek, pasti yang kebayang itu adalah kuku dengan berbagai warna dan desain dan cantik-cantik ya. Ada yang simple, ada yang penuh motif, bahkan ada yang dibuat khusus sesuai dengan keinginan pelanggan, guys. Tapi ternyata nail art ini juga bukan hanya aktivitas untuk mempercantik diri atau mempercantik kuku aja, tapi ini juga bisa jadi bagian dari usaha jasa kecantikan. Bahkan kalau kita ngelihat klasifikasi usaha di online single submission nomor 2, ternyata layanan kecantikan yang khusus merawat dan mempercantik kuku di nail studio ini maupun layanan datang ke rumah nih, termasuk nail art and manicure, ini memang tercantum dalam klasifikasi kegiatan usaha. Artinya apa, teman berdua? Buat kamu yang punya kemampuan dan ketertarikan di bidang ini, nail art juga bisa dilihat bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga sebagai salah satu bidang jasa yang dapat dikembangkan secara profesional. Dan menariknya, teman berdua, usaha seperti ini juga bisa dibangun dengan mengandalkan satu hal yang sangat penting dalam industri kreatif, yaitu adalah keterampilan dan juga kreativitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nomor 2 adalah bisnis nail art. Ya, ditawarkan ini bukan sekedar hasil akhir berupa kuku yang udah dihias, guys. Ada kreativitas di balik setiap desain itu. Karena satu pelanggan itu mungkin menginginkan desain yang sederhana dan minimalis, dan pelanggan lain ya bisa aja menginginkan warna tertentu, motif khusus atau desain yang benar-benar personal. Dari sinilah kemampuan seorang nail artist nomor 2 ini menjadi penting, karena semakin terampil seseorang membuat desain, semakin banyak pula nih pilihan karya yang bisa ditawarkan pada pelanggan. Tetapi menjalankan usaha kreatif juga tentu bukan hanya soal membuat sesuatu yang terlihat menarik, guys. Ada juga aspek pelayanan, ketelitian, kebersihan, ya, terus manajemen waktu, komunikasi dengan pelanggan, sampai bagaimana menentukan harga jasa secara wajar berdasarkan proses dan kualitas pekerjaan. Jadi kalau ingin menjadi nail art sebagai usaha, nah, kemampuan teknis juga perlu berjalan bersama dengan kemampuan mengelola bisnis juga. Karena kreativitas juga memang menjadi modal penting, tetapi konsistensi dan profesionalitas yang membuat pelanggan juga akhirnya percaya atau memperdua. Nah, di zaman sekarang juga nih ya, setelah kita udah punya kemampuan dan karya, pertanyaan berikutnya adalah gimana nih orang tahu kalau kita punya jasa nail art teman berdua? Nah, di sinilah ekonomi digital bisa dimanfaatkan. Jadi Bank Indonesia dalam pembahasan transformasi digital UMKM ini menekankan pentingnya membangun dan mengelola eksistensi UMKM di media sosial serta mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital untuk mendukung peluasan pasar. Kalau diterapkan pada usaha nail art, media sosial juga bisa menjadi semacam etalase digital, guys. Jadi hasil karya bisa ditampilkan sebagai portofolio dan proses pengerjaan bisa diperlihatkan melalui video, dan berbagai pilihan desain juga bisa dikenalkan kepada calon pelanggan. Jadi media sosial bukan hanya tempat mengunggah foto hasil nail art aja, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas usaha, menunjukkan kualitas karya, dan membangun kepercayaan calon pelanggan, guys. Apalagi nih ya, usaha kreatif juga sangat mengandalkan yang namanya visual tadi. Jadi ketika seseorang melihat hasil karya yang menarik dan konsisten, ya mereka bisa mendapatkan gambaran tentang kemampuan si penyedia jasa. Jadi kalau punya usaha kreatif ya jangan hanya berpikir gimana nih supaya viral, ya kan. Tapi yang lebih penting adalah berpikir gimana supaya orang mengenal karya kita dan percaya dengan kualitasnya itu.

Jadi teman pro 2 dari Nail Art, kita juga bisa melihat bahwa peluang usaha ini bisa muncul dari kemampuan yang kelihatannya sederhana. Sebuah keterampilan bisa berkembang menjadi jasa, kreativitas juga bisa menjadi sebuah produk. Dan media digital bisa membantu karya tersebut dikenal lebih luas lagi. Dan juga teman pro 2 tentunya di Bank Indonesia sendiri juga terus mendorong penguatan UMKM melalui digitalisasi termasuk pemasaran digital dan peluasan akses pasar. Bahkan dalam karya kreatif Indonesia 2026, BI juga menyoroti bahwa generasi muda ini memiliki potensi besar sebagai penggerak inovasi, kewirausahaan, dan regenerasi UMKM. Jadi buat kamu teman pro 2 yang punya keterampilan di bidang nail art atau bidang kreatif lainnya, jangan buru-buru menganggap kemampuan tersebut juga cuma sebagai hobi, guys. Pelajari kemampuannya, kembangkan kreativitasnya, bangun portofolionya, dan pahami juga bagaimana mengelola usahanya. Karena pada akhirnya menjadi pelaku industri kreatif bukan cuma tentang menghasilkan sesuatu yang bagus, tetapi juga bagaimana karya tersebut juga punya nilai, memberikan pengalaman yang baik, dan bisa menjadi peluang ekonomi. Nah itu dia teman pro 2 muda kreatif di hari ini ya, di sesi hari Minggu ini 30 Agustus 2026. After ini teman pro 2 jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu teman pro 2 di Sportpedia hingga nanti jam 2. So stay tune terus.

Oke, tamu berdua sudah ada Tulus yang menemani kita dan membuka kita kebersamaan kita di Sportpedia, tapi ya tamu berdua ya di siang hari ini bareng sama Risa Octavia, tamu berdua yang tentunya masih menemani kamu. Dan dengan teh hijau ini sebagai pembuka kita, apakah kita harus sambil minum teh hijau guys? Ya boleh aja ya kalau kamu suka nih teman berdua. Kalau gak suka ya mungkin kembaran teh hijau atau maca masih manis ya. Dan teman berdua, hari ini saya bakal berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga untuk kamu teman berdua. Hari ini ya kita bakalan bahas apa? Bahas sesuatu yang seru aja. Kita bahas seputaran olahraga-olahraga yang lagi rame teman berdua. Kita mulai dulu kayaknya ya, dari informasi sepak bola kah teman berdua yang akan kita bahas hari ini? Atau dari MotoGP? Kayaknya kita bakal baca MotoGP ya teman berdua, karena informasi pertama ini datang dari salah satu pembalap MotoGP yang keren banget teman berdua. Ada Marc Marquez yang ternyata mempertahankan rekor sempurna pada balapan sprint MotoGP Aragon setelah meraih kemenangan dominan pada hari Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Nah, start dari posisi kedua, pembalap Ducati tersebut juga mengalahkan Alex Marquez dan Marco Bezzecchi di sirkuit Motorland. Dan Bezzecchi ini sejatinya menjadi kandidat kuat setelah menguasai sesi latihan dan kualifikasi. Namun ternyata Marc Marquez juga langsung mengambil alih posisi terdepan melalui manuver pengereman di tikungan satu. Dan Alex Marquez juga turut memanfaatkan momentum tersebut untuk melewati Bezzecchi dan merebut posisi kedua. Dan Bezzecchi pun berusaha untuk membalas, tetapi dua pembalap Ducati itu pun mampu mempertahankan posisi mereka. Dan Marc Marquez kemudian mulai memperlebar keunggulan di depan rombongan pembalap hingga akhir lap kelima. Jadi pembalap Ducati ini sudah unggul hampir 1 detik teman berdua memasuki paruh kedua balapan. Marc Marquez juga semakin sulit dikejar para pesaingnya dan ia akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 1,1 detik dari Alex Marquez teman berdua. Dan ini adalah kemenangan yang ke-20 bagi Marc Marquez sendiri teman berdua dalam karir sprint MotoGP-nya, dan jumlah tersebut juga merupakan kemenangan sprint terbanyak yang pernah diraih pembalap di kejuaraan guys. Dan tentunya hasil sprint mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi ketiga klasemen sementara kejuaraan, dan Alex Marquez juga memperoleh tambahan poin penting dengan mengungguli salah satu pesaing utama Ducati teman berdua. Dan juga dalam sprint Aragon juga hanya menghasilkan 3 pembalap yang gagal menyelesaikan balapan. Ada Luca Marini yang terjatuh pada lap pembuka, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio pada lap kedua, dan ada Fabio Quartararo yang kemudian menghentikan motornya akibat kerusakan mesin yang mengeluarkan asap tebal. Dan insiden tersebut juga terjadi menjelang pertengahan balapan dan mengakhiri perjuangannya di sprint teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tomo Pro 2 pelatih David Singleton juga tetap memberikan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya sepanjang pertandingan. Meski menang besar, timnas basket putra Indonesia ini meraih kemenangan 85-4 atas Singapura pada laga perdana grup C di Malaysia. Dan Singleton juga menilai Indonesia sempat kehilangan intensitas setelah membangun keunggulan besar pada paruh pertama pertandingan. Dan menurutnya, situasi tersebut juga membuat Singapura mampu meningkatkan permainan dan memberikan tekanan lebih besar pada babak berikutnya. Indonesia memang tetap unggul setelah turun minum dengan skor 5-7-2-8 dan memasuki kuarter terakhir pertandingan. Namun Singapura juga tampil lebih agresif pada kuarter keempat dan mampu mencetak 26 poin dalam periode tersebut. Dan juga Tomo Pro 2 menurutnya pertandingan internasional ini menuntut Indonesia untuk bermain keras sepanjang laga tanpa mengenal situasi nyaman. Dan baginya kemenangan besar juga tidak boleh membuat pemain kehilangan fokus terhadap detail permainan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, ingin Indonesia mempertahankan intensitas dan disiplin sampai pertandingan benar-benar selesai. Evaluasi tersebut juga menjadi perhatian penting menjelang pertandingan Indonesia menghadapi Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026 ini. Dan Singleton juga berharap para pemain mampu menerapkan evaluasi tersebut agar performa Indonesia semakin konsisten pada laga berikutnya.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
2: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
1: Lah, emang kenapa?
2: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
1: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
2: Belum.
1: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
2: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
1: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Nomor 2, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di Ballroom Hotel Grand Meranti di Jalan Kartini Selat Panjang pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan Sekretaris Daerah atau Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KONI Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dilantik dan dikukuhkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mendorong kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan olahraga secara berkelanjutan guna meningkatkan prestasi atlet dan mengharumkan nama daerah. Menurutnya, pelantikan tersebut juga bukan sekedar penggantian kepengurusan, melainkan menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab bersama untuk membawa olahraga Kepulauan Meranti semakin maju dan berprestasi. Ia mengatakan Kepulauan Meranti juga memiliki potensi atlet muda yang cukup besar dan potensi tersebut juga perlu mendapatkan pembinaan secara konsisten dan berkelanjutan. Mulai dari usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pemberian kesempatan mengikuti berbagai kompetisi. Sudandri juga meminta KONI tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi ketika menghadapi pertandingan, tetapi juga membangun sistem pembinaan olahraga yang terarah dan berkesinambungan. Sudandri juga menegaskan pembangunan olahraga tidak dapat dilakukan oleh KONI secara sendiri dan dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, sekolah, dunia usaha, masyarakat, pelatih, orang tua, dan juga para atlet. Namun demikian, dukungan tersebut juga diiringi dengan tata kelola organisasi yang baik dan organisasi yang jelas serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga tahun berdua, ia juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk segera menyusun program pembinaan dan pelatihan yang terukur sebagai persiapan menghadapi berbagai agenda olahraga termasuk Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Riau yang direncanakan akan diadakan pada tahun 2027 nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Oke, itu nomor 2. Kita cukupkan dulu kebersamaan kita tentunya di program Sportpedia tahun nomor 2. Karena after ini, jangan kemana-mana ya. Karena tentunya guys, kita bakalan masuk di program Pro 2 Hitlist. Bukan. Kita bakalan masuk di program Top 20, guys. Kita bakalan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat atau Pro 2 tentunya bersama dengan Pro 2 Jakarta ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

2019 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglow Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pekan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

Ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria. Sore

kita ngobrol dua. Selamat sore. Dan gak kerasa 2 jam ya kita berpisah sejenak, Widi. 2 jam doang ya elah ya kan. Tadi kita udah dengerin bareng-bareng sama Pro 2 Top 20 Nasional ya. Tadi di Top 20 Indonesia dan juga di Top 20 Barat sama Pro 2. Kira-kira gimana nih? Apakah jagoan kamu masuk dalam list-list tadi tahun berdua atau belum nih? Aduh, kalau belum kayaknya kalian harus rajin deh buat request lagu-lagu kesayangan kamu, teman berdua, musisi kesayangan kamu juga di Produa Hitlist setiap hari ya, supaya nanti musisi kesayangan kamu atau lagu-lagu kecintaan kamu bisa masuk di listnya Top 20 Nasional nanti, teman berdua, oke? Di minggu depan. Dan sore hari ini di jam 4 kita tentunya udah masuk lagi di sore ceria, guys. Risa akan menemani kamu di sore ceria special weekend. Karena kita bakalan ngobrol-ngobrol seru aja sama Bro 2 di sore hari ini. Di sore yang tampaknya sedikit lebih cerah ya daripada sore-sore kita sebelumnya, guys. Mungkin karena Kota Pekanbaru tadi malam abis diguyur hujan. Siapa yang tadi malam tuh sampai sujud syukur, guys? Aku sih sampai sujud syukur ya, karena bersyukur banget gitu akhirnya hujan yang kita tunggu-tunggu datang. Walaupun ya di beberapa daerah di Pekanbaru mungkin kena banjir ya, guys ya, tapi tentunya ini adalah sesuatu yang kita syukuri juga karena mengurangi akhirnya dampak dari kabut asap yang hampir beberapa hari menyelimuti Kota Pekanbaru, guys. Setuju? Oke deh, teman berdua, kita doakan juga cuaca makin membaik ya, udara kita juga makin baik, pemadaman hutan juga semakin cepat ditangani, teman berdua ya. Jadi kita doakan juga nggak ada lagi nih orang-orang nakal.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Guys, teman Produa, ini kita mau bahas soal fenomena social loving teman Produa, dan tentunya ini berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang teman Produa, dan ini adalah kecenderungan perubahan sikap tentunya. Nah, jadi buat kamu misalnya contohnya teman Produa ya, yang biasanya cekatan dan rajin saat bekerja, tiba-tiba nih berubah menjadi malas ketika bekerja dalam kelompok. Jadi saat kamu bekerja sendiri kamu rajin banget, pas di kelompok kamu jadi malas nih guys. Nah, inilah yang disebut dengan social loving tadi. Jadi social loving ini adalah kecenderungan individu untuk menggerakkan upaya yang lebih sedikit ketika mereka berada atau menjadi bagian dari sebuah kelompok guys. Jadi karena semua anggota kelompok ini menggabungkan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap anggota ini memberikan kontribusi yang lebih sedikit daripada jika mereka bertanggung jawab secara individual. Nah, fenomena ini juga pertama kali diteliti oleh seorang insinyur pertanian asal Prancis bernama Max Ringelmann pada tahun 1913. Dan dalam eksperimennya, teman Produa, ia meminta orang-orang untuk menarik tali baik secara individu maupun kelompok, atau tarik tambang nih ya. Dan hasilnya mengejutkan ya. Jadi semakin banyak orang yang menarik tali bersama-sama, semakin kecil gaya atau tenaga individual yang dikeluarkan oleh tiap orang. Nah, tentunya Very Well Mind juga menjelaskan ada beberapa kemungkinan social loving ini dapat terjadi nih teman berdua. Kira-kira apa aja? Nanti akan kita bahas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Hai. Pernah melihatin enggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Nah guys, jadi kalau menurut Very Well Mind ya, ini menjelaskan beberapa kemungkinan kenapa nih si social loving ini bisa terjadi teman berdua. Yang pertama adalah kurangnya motivasi. Jadi orang yang kurang termotivasi oleh suatu tugas atau lebih cenderung melakukan tentunya kemalasan sosial nih ketika mereka menjadi bagian dari suatu kelompok guys. Terus juga ada penyebaran tanggung jawab. Jadi orang lebih cenderung melakukan social loving ketika dia merasa kurang bertanggung jawab secara pribadi atas suatu tugas dan tahu bahwa upaya mereka memiliki sedikit dampak pada hasil keseluruhan. Nah juga ukuran kelompoknya guys. Jadi dalam kelompok kecil orang ini cenderung merasa bahwa upaya mereka ini lebih penting dan oleh karena itu dia jadi akan berkontribusi lebih banyak. Nah namun semakin besar kelompoknya ya semakin sedikit juga upaya individu yang dilakukan oleh seseorang guys. Terus juga ditambah dengan ekspektasi. Nah, kalau kamu diharapkan orang lain dalam kelompok akan bermalas-malasan, nah seseorang mungkin akan melakukan hal yang sama. Karena mereka juga gak ingin terjebak melakukan semua pekerjaan itu sendiri, guys. Jadi social loving ini juga cukup berdampak dalam penurunan dan efisiensi kerja dikarenakan hasil pekerjaan kelompok ini menjadi kurang maksimal karena bebannya hanya ditumpuk pada beberapa orang aja. Jadi anggota tim yang bertanggung jawab juga seringkali mengalami frustasi dan kelelahan karena harus mengcover nih pekerjaan anggota yang malas ya. Jadi kalau dibiarkan pemalas juga akan mengikis moral dan motivasi anggota tim lainnya yang tadinya juga bekerja dengan semangat yang tinggi teman berdua. Dan tentunya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak social loving ini sendiri guys. Nah yang pertama adalah bagi tugas dan akuntabilitas secara jelas. Jadi pastikan setiap orang nih memiliki bagiannya tersendiri nih yang spesifik dengan output atau target yang bisa diukur secara individual. Terus juga batasi jumlah anggota guys. Jadi keep it small. Jadi gunakan prinsip tim kecil aja ya. Seperti aturan two pizza team dari Jeff Bezos, di mana jumlah anggota kelompok sebaiknya nggak terlalu besar agar komunikasi juga tetap terjaga dan keterlibatan nih optimal guys. Dan jangan lupa, terus kamu juga harus bisa memberikan penilaian atau umpan balik nih individu. Jadi kayak pair evaluation teman berdua. Jadi terapkan sistem evaluasi antar rekan, jadi peer review di akhir proyek agar setiap orang nih sadar bahwa kinerja mereka diperhatikan oleh anggota lain. Terus jangan lupa juga bangun rasa memiliki atau sense of ownership guys. Jadi kamu harus bisa menjelaskan juga mengapa kontribusi tiap individu sangat krusial bagi keberhasilan seluruh tim. Sehingga apa? Ya sehingga mereka juga merasa dihargai dan juga dibutuhkan teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Laman Pro 2 tentunya bekerja dalam tim seharusnya juga melipat gandakan hasil ya, bukan membagi rata usaha hingga minimal. Jadi dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, social loving juga dapat ditekan sehingga setiap anggota ini bisa memberikan potensi yang terbaik, Laman Pro 2. Nah, itu dia pembahasan kita di sore ceria kali ini. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di Ngobes, di Ngobrol Asik Laman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ngobrol kali ini kita buka dengan suara indahnya Yora Yunita dengan risalah hatinya, teman berdua. Gimana nih kabar kamu nih sore hari ini, guys? Kayaknya udah pada istirahat semua ya, udah pada bersantai gak sih? Atau sedang menikmati sore hari kamu, teman berdua, dengan orang-orang tersayang ya? Mumpung masih suasana weekend. Dan mungkin udah bersiap-siap untuk menjalani esok hari di hari Senin. Senin kayaknya bakalan padat ya guys ya. Tapi kayaknya semangat juga karena bentar lagi awal bulan. Buat sebagian orang sih happy ya. Tapi buat yang sebagiannya lagi kayaknya udah mau habis tuh ya. Yang di rekening. Oke, teman-teman berdua, di sore ceria hari ini di segmen Ngobras kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga, teman-teman berdua, dengan topik seru kita. Kira-kira hari ini apa yang kita bahas ya? Apakah kita akan membahas tentang satu fenomena, guys? Nah, fenomena ini agak lucu, guys, kalau kita sebutin namanya. Itu adalah namanya hedonic treadmill. Wih, apa tuh Risa hedonic treadmill ini? Nah, penasaran kan? Jadi hedonic treadmill ini adalah salah satu fenomena psikologi juga, teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu habis membeli barang yang kamu inginkan lama, biasanya dalam beberapa minggu setelah impian itu terwujud nih guys, nah pasti kan bakalan bahagia banget kan, dan pasti kayak itu di awal-awal semangat banget gitu, kayak meledak-ledak gitu rasa bahagianya guys, tapi tiba-tiba perlahan pudar, nah rasanya malah jadi biasa aja hingga akhirnya mulai mengincar barang baru lainnya, teman berdua. Nah, siklus tak berujung inilah yang dikenal dalam dunia psikologi dengan hedonic treadmill. Jadi bukan beli treadmill ya guys. Jadi hedonic treadmill ini atau hedonic adaptation ini adalah kecenderungan psikologis manusia untuk dengan cepat kembali ke tingkat kebahagiaan standar atau baseline setelah mengalami peristiwa sangat positif atau sangat negatif dalam hidupnya. Singkatnya guys, jadi proses ini di mana efek positif atau negatif ini terhadap kebahagiaan memudar seiring waktu. Wes. Ini kayaknya bisa kita alami di fase-fase tertentu ya, teman berdua. Jadi nanti kita bakalan bahas bersama-sama ya, kapan kira-kira istilah ini muncul dan gimana cara kita mengatasi kebahagiaan sementara ini akibat si hedonic treadmill ini, teman berdua. Penasaran? Penasaran? Kalau penasaran, kita dengerin dulu deh dia featuring dengan Indah Kus dengan Malu-Malu, teman berdua, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: 6. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bung. Ayo, Bung.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Nomor 2 berdasarkan The Decision Lab. Istilah ini juga pertama kali dicetuskan oleh Brinkman dan Campbell pada tahun 1971 sebelum disempurnakan oleh psikolog Michael A. Seng. Nomor 2. Jadi fenomena ini dianalogikan seperti berlari di atas treadmill. Jadi seberapa cepat pun kamu berlari mengejar keinginan baru, posisi kamu sebenarnya tetap diam di tempat yang sama. Dan hal tersebutlah yang dapat terjadi karena otak manusia dirancang untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Dan kebiasaan baru, tingkat kenyamanan baru atau kemewahan baru dengan cepat dianggap sebagai standar normal yang baru. Begitu mencapai suatu target, guys, standar kepuasan juga akan ikut naik nih. Nah, kalau nggak disadari, jebakan ini malah membawa dampak nyata bagi kesejahteraan mental dan juga finansial kita. Jadi teman berdua, seperti adanya lifestyle creep atau kenaikan gaya hidup. Jadi setiap kali penghasilan naik, nah pengeluaran juga ikut naik demi mengejar rasa senang yang sama. Sehingga tabungan juga nggak pernah nambah sih. Terus juga rasa ketidakpuasan kronis sama berdua. Jadi selalu ngerasa ada yang kurang dalam hidup karena kebahagiaan yang dicari hanya bersifat sementara atau dopamine hit. Terus juga ada konsumerisme berlebihan. Jadi kayak membeli barang bukan karena fungsi atau kebutuhan mendesak, melainkan hanya demi dorongan emosional singkat saat check out, guys. Aduh, kayaknya kebiasaan diri sendiri ya. Dan kecenderungan ini juga bisa diatasi sih sebenarnya. Nah, gimana nih cara mengatasinya, Risa? Setelah ini ya, guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
1: Dia nge-follow? Gimana ya, follow back gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang. Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Nah, nomor 2, ternyata kecenderungan ini juga bisa diatasi dengan mengalihkan mencari kesenangan jangka pendek dan sebagai gantinya bisa mengarahkan pandangan pada pertumbuhan makna dan tujuan kamu nih guys. Jadi Decision Lab ini menjabarkan beberapa cara yang bisa kamu lakukan nih ya. Yang pertama adalah dengan melatih kesadaran penuh guys. Jadi ini tuh semacam kamu harus bisa memfokuskan perhatian sepenuhnya pada aspek menyenangkan saat ini. Jadi kalau hal ini bisa membantu kamu menghargai hal-hal kecil yang tentunya membawa kebahagiaan alih-alih selalu mengejar kebahagiaan di masa depan. Terus juga jangan lupa membangun hubungan nih. Jadi hedonic treadmill ini juga dapat menyebabkan rasa monoton dalam hubungan jangka panjang. Oleh karena itu teman berdua, kamu harus mulai membangun hubungan dan berkembang bersama orang-orang sekitar. Kejar tujuan yang bermakna juga teman berdua. Jadi lakukan aktivitas yang dirasa bermakna bagi diri sendiri. Jadi bukan karena bermakna bagi orang lain atau dihargai oleh masyarakat. Nah, hal ini juga membantu memberikan makna pada kehidupan sehari-hari teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
0: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tombol produk kecenderungan ini juga akan memburuk dengan kurangnya kesadaran diri ya tentunya. Sehingga dengan menyadari dan memahami diri sendiri, fokus hidup bukan lagi mengenai kesenangan jangka pendek. Tapi dengan menyadari kerja hedonic treadmill ini, dan kamu juga harus berhentilah berlari di tempat dan mulai menikmati apa yang udah ada di tanganmu hari ini, teman produk. Dan itu dia di pembahasan kita ngobras hari ini, teman produk, di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Risa tentunya di hari ini dari siang sampai sore ini, guys. Semoga juga informasi-informasi dan program-program yang Risa hadirkan hari ini juga bisa menghibur kamu, menginspirasi kamu, teman berdua, dan tentunya mengisi kekosongan hati kamu. Uduh. Terima kasih banyak, teman berdua. Kalau gitu Risa juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan tentunya setelah ini masih ada lagi dan masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya yang bisa menemani kamu tentunya, teman Produa, di sore hari ini. So stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu. Risa pamit, bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?
3: Iya, lama banget sih, pasti kamu dandannya lama ya?
2: Ya wajar dong, namanya cewek.
3: Sepatu kamu baru ya? Baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
2: Iya dong, gimana? Keren nggak?
3: Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya?
2: Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih?
3: Nggak mau ah, nggak keren.
2: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu nggak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
3: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
2: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa. Oke deh.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari, dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

and the White Sheep Before I Sleep. Nanti Nadia akan temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pradua. Selepas nanti kamu juga bisa mengikuti Pradua Indie dulu yang disiarkan dari RRI Pradua Jakarta nih teman Pradua. Wah, alhamdulillah Kota Pekanbaru kembali diguyur hujan teman Pradua. Semoga udara Kota Pekanbaru semakin membaik ya, pulih lagi dan kita bisa menikmati lagi udara yang menyejukkan, yang menyegarkan, yang bisa kita hirup setiap hari nih teman Pradua. Kita doakan bersama dan kita nikmati hujan malam hari ini ya bareng Pradua. Masih ada dihadirkan lagu-lagu spesial sebelum nanti kita akan bergabung bersama RRI Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Pradua Indie.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

88,4 dari program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, masih di bulan dimana kita bisa flashback ya dengan perjuangan para pahlawan nih teman berdua ya, untuk merebut Indonesia di jajah gitu teman berdua. Dan yang pasti di bulan Agustus ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, tentunya tanggal 17 yang merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ternyata tanggal 18-nya ini juga menjadi momen bersejarah ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia secara resmi itu melantik Bapak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama di Taman Pradua. Namun di balik peristiwa politik besar tentunya terdapat sebuah cerita yang cukup unik teman berdua mengenai keputusan pertama yang dibuat oleh sang proklamator. Jadi seperti yang dilansir teman berdua dari kompas.com ya. Jadi Bapak Soekarno itu bukannya mengeluarkan dekret politik atau juga instruksi militer. Perintah resmi pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia justru memesan 50 tusuk sate ayam. Jadi kisah legendaris ini teman Pradua diceritakan langsung oleh Soekarno dalam buku autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams ya. Jadi usai pembicaraan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 nih teman Pradua. Dan penetapan dirinya sebagai presiden pada hari berikutnya, jadi beliau berjalan kaki menuju rumahnya dalam kondisi yang relatif tenang tapi cukup melelahkan. Nah, di tengah perjalanan pulang beliau berpapasan dengan seorang pedagang sate jalanan dan penampilan cukup sederhana nih teman Pradua, tapi tanpa ragu beliau langsung memanggil pedagang tersebut dan memberikan instruksi pertamanya sebagai seorang kepala negara, yaitu sate ayam 50 tusuk gitu ya. Jadi setelah pesanannya disiapkan, Bung Karno tidak mencari tempat makan yang mewah atau juga formal. Beliau malah memilih duduk jongkok di tepi selokan jalanan yang ya, kurang memadai lah bisa dibilang teman Pradua untuk menikmati sate ayam tersebut. Tapi momen santap sate ayam ini cukup bersejarah nih teman Pradua. Jadi dipesan sebanyak 50 tusuk dan kemudian sering sekali dikenang dengan penuh kehangatan sebagai perintah pertama dari Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dibilang kisah ini mencerminkan kesederhanaan Soekarno di tengah detik-detik pentingnya lahirnya bangsa Indonesia. Dan fakta menariknya teman Pradua ya, sate ayam versi tes atlas, jadi popularitas sate ayam yang dicintai oleh Bung Karno ini tidak pernah pudar sampai saat ini. Bahkan sudah diakui secara internasional dan berdasarkan data dari situs panduan kuliner dunia Taste Atlas, sate ayam juga masuk ke dalam daftar kuliner dan juga street food terbaik. Terus juga pengakuan sate ayam daerah juga yang enak nih teman Pradua. Dan ciri khasnya yang diakui dunia, terus juga jadi makanan nasional juga tentunya. Itulah sedikit fakta unik seputar sate ayam di masa-masa detik-detik ya. Pastinya untuk penyerahan atau juga penobatan Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama di tahun Pradua. Oke, sudah di menit 57 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan pesan lagi kamu bisa mengikuti program Pradua Indie, tapi simak dulu satu single ini teman Pradua, yaitu ada Teddy Swims dengan Mr. Know It All. Ya jangan kemana-mana, nanti Nadia kembali di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone.

0: ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradua. Kembali lagi bareng Nadia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pradua. Besok sudah kembali beraktivitas dan semoga besok udara lebih baik untuk dihirup nih teman Pradua. Tapi kayaknya untuk dihirup masih belum boleh ya. Secara langsung oleh hidung mungkin kamu bisa menggunakan masker, mungkin ya agak lebih santai untuk bernafas. Kalau kemarin kan mungkin di double-double, sekarang mungkin lebih bisa lebih relax ya, karena sudah sedikitnya. Mudah-mudahan juga yang hujan malam ini bisa menyapu sedikitnya asap yang ada di Kota Pekanbaru. Baik teman Pradua, malam hari ini Nadia akan temani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Reri Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Voice message system. Our is not available.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang.

Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, di buku kali ini teman berdua di inti buku. Nah, dia sudah searching-searching buku apa yang cocok untuk kamu baca nih teman berdua. Salah satunya adalah buku fiksi untuk kita nih remaja. Jadi ini adalah judulnya Planet Luna nih teman berdua. Jadi Planet Luna ini sendiri adalah buku yang mengisahkan tentang konflik-konflik dalam kehidupan remaja ketika SMA. Jadi dalam buku ini Luna ini merupakan seorang gadis yang tidak pernah berhasil mendapatkan tempat di antara kerumunan. Sementara di situ juga ada karakter yang namanya Nawang nih teman berdua. Itu dikenal pintar, baik hati, berprestasi dan dikelilingi oleh banyak teman. Jadi Luna ini menghadapi kenyataan yang berbeda dan dia berusaha keras untuk bisa bergaul dan memiliki sahabat. Tapi kenyataannya dia terus dirundung nih dan juga dijauhi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi temannya. Tapi bagi Nawang nih teman berdua, Luna ini adalah bisa dibilang kayak enigma. Jadi walaupun tidak semudah yang dia bayangkan, Nawang juga terus berusaha mendekati dan menembus planet Luna ini sendiri. Dan buku ini teman berdua tentunya bisa kamu dapatkan di toko buku favorit kamu. Penerbitnya adalah Alex Media Komputindo. Dan memang sudah dirilis 3 tahun yang lalu nih teman berdua ya. Dan kamu bisa dapatkan bukunya dengan harga 100 ribuan. Jadi nanti kita akan mengetahui seperti apa sih dari apa ya seorang penulis yang menulis buku Planet Luna ini teman berdua, dan kenapa nih si sang penulis yang menulis buku mengisahkan tentang Luna yang ternyata sangat erat juga ya dekat dengan kehidupan anak-anak remaja saat ini teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di intip buku.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Salah satu upacara musaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musaba dodol. Musaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur, bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Fathira. Bukan Nadia Melisa ya, Nadia Fathira nih teman Pradua dengan penyendiri. Dan yang pastinya juga nih teman Pradua, malam hari ini dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Dan tadi juga ada satu buku cerita ya, yang berjudul tadi Planet Luna. Itu merupakan karya dari Rai Antariksa Yasmin, yaitu seorang penulis. Dan dia adalah seorang penggemar heavy metal dan Stardew Valley ini teman Pradu, yang senang nulis tentang keindahan dan juga kegelisahan masa remaja. Karena menurutnya cerita remaja itu tidak harus selalu ringan nih teman Pradu. Jadi boleh lah yang agak sedikit mikir ya katanya. Padahal kita kan pengennya nyantai ya. Jadi menurut dia sih cerita remaja itu tidak harus selalu ringan. Banyak remaja yang mengalami isu-isu yang kompleks di kehidupan nyata. Dan cerita remaja yang bisa memberikan ruang yang luas untuk menyorot dan juga membicarakan isu-isu tersebut. Jadi Raya sendiri juga tumbuh bersama novel-novel remaja karya Orizuka yang berulang kali dipinjamnya di perpustakaan sekolah nih teman Pradua sebelum bisa mengkoleksinya sendiri. Jadi kekaguman terhadap Wina Effendi, Dilestari dan juga Oki Madasari yang berpengaruh besar dalam perkembangannya sebagai penulis. Kalau tidak sedang menulis, Rai juga bekerja sebagai editor. Jadi Planet Luna ini adalah buku pertamanya yang sebagian konfliknya dikembangkan dari curhatan-curhatan di dalam jurnalnya ketika SMA nih teman Pradua. Kalau kamu ingin lihat seperti apa keseharian dan juga bagaimana produktifnya seorang Rai nih teman Pradua, kamu bisa mampir di Instagramnya, yaitu di Antariksa ya, Antariksa CH @gmail.com nih teman Pradua. Oke, nanti ada berbagai informasi lainnya juga yang akan dihadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua. Pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik

bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Nah, dia mau ngajak kamu untuk kenalan dengan salah satu metode nih, teman Pradua, yang bisa membuat kamu menikmati waktu luang tanpa merasa terburu-buru nih, teman Pradua. Namanya adalah Dolce Far Niente, ya. Kayaknya sih ini bahasa apa ya? Prancis mungkin. Italian. Nah, jadi di tengah rutinitas yang dipenuhi dengan jadwal, deadline, dan juga daftar pelajaran, daftar pekerjaan juga, pasti memiliki waktu luang untuk tidak melakukan apa-apa terkadang terasa seperti mewah banget gitu ya. Padahal ada kalanya tubuh dan pikiran itu memang hanya ingin berhenti sebentar tanpa tujuan tertentu. Jadi seperti yang dilansir dari Daily Italian Words, katanya sih apa ya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menikmati waktu luang tanpa harus terus merasa tertekan atau juga merasa harus memikirkan pekerjaan dan harus menghasilkan sesuatu gitu, teman berdua. Seperti apa cara menikmatinya? Nanti Nadia akan kasih tahu kamu bocorannya seperti apa. Dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Tahun berdua, jadi nih untuk menikmati waktu luang tanpa harus memikirkan harus produktif juga nih tahun berdua. Jadi mungkin konsep ini terdengar sederhana, tapi justru cukup sulit lah ya kalau dilakukan ketika kita terbiasa menganggap waktu itu harus selalu produktif. Jadi kamu bisa duduk sambil minum kopi, melihat orang yang berlalu lalang, atau menikmati makan siang yang lebih lama, atau sekedar hanya menata pemandangan biasa yang kamu lihat gitu ya. Dan ya bengong aja, seperti duduk tidak harus menghasilkan apa-apa gitu teman berdua. Dan menurut Dolce Farnenti, itu tidak benar-benar berbicara tentang kemalasan, tapi ada perbedaan antara sengaja menikmati waktu luang dan menghindari tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dengan memang melepaskan tanggung jawab tuh beda banget di teman berdua. Jadi dengan membayangkan sudah duduk di sebuah kafe tanpa terburu-buru ngecek jam, menikmati secangkir kopi yang ada di meja, dan suasana di sekitar itu terasa lebih tenang dan tidak ada agenda yang harus segera kamu selesaikan. Dan juga tidak ada target yang perlu dicapai, hanya menikmati momen yang sedang berlangsung di teman berdua. Jadi Dolce Farnenti ini mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak harus selalu bergerak cepat ya teman berdua. Ada momen ketika kita boleh berhenti, menarik nafas, dan menikmati keberadaan diri sendiri tanpa harus merasa bersalah. Karena kadang melakukan sesuatu untuk kesenangan semata itu juga merupakan untuk cara menikmati hidup kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Sebuah single dari Gani ya Gazi dengan 3 December nih teman Pradua. Dia menikmati waktu luang dengan benar-benar kayak benar-benar menikmati aja. Bisa sambil bengong, kadang-kadang itu suka kayak ngelihat sesuatu tapi tidak ada makna tersembunyi dari tatapan kita nih teman Pradua, kayak memang bengong aja kayak kosong gitu. Itu memang nikmat banget sih, kayak memang melepasin dibilang lepasin enggak, kayak kita tuh sedang menjauh aja sedikit dari diri kamu yang super sibuk sebelumnya nih teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu mendengar istilah dolce far niente nih teman Pradua, mungkin yang langsung terbayang tadi adalah kayak duduk-duduk nyantai ala-ala di kafe-kafe di Itali, enggak ya, tapi di rumah juga bisa, atau bahkan kamu juga punya kafe favorit terus kamu bisa menikmati secangkir minuman yang kamu favoritkan nih teman Pradua. Kalau orang-orang di Itali itu biasanya memang menikmati suasana kayak di pinggir laut kan, biasanya mereka itu punya kafe ada di pinggir-pinggir laut terus dengan pemandangan yang terbuka sambil menikmati espresso nih teman Pradua. Dan untuk dolce far niente ini sebenarnya sih kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk menikmati filosofi

nya sendiri teman perdua. Kuncinya adalah memberikan ruang untuk menikmati sesuatu itu tanpa merasa harus segera beralih ke aktivitas berikutnya. Misalnya mulai pagi dengan sarapan tanpa membuka gadget ya. Duduk beberapa menit, nikmati makanan dan biarkan pagi kamu berjalan tanpa harus langsung dipenuhi dengan pekerjaan. Jadi hal sederhana ini bisa jadi bentuk kecil dari namanya dolce far niente ini teman berdua. Dan cara lain untuk menikmatinya bisa banget ya. Jadi banyak ragamnya bagaimana kamu bisa menikmati dolce far niente ini teman berdua. Yaitu dengan menikmati kopi atau juga teh tanpa ditemani pekerjaan ya. Jadi kalau biasanya kamu minum kopi karena ada kerjaan, nah kali ini kamu bisa menikmati kopi tanpa beban yang ada di pikiran kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Kali kita sering banget terbiasa mengukur hari itu berdasarkan apa saja yang harus diselesaikan ya. Jadi beberapa ada yang mungkin mengukurnya dengan banyaknya pekerjaan yang sudah harus dicentang, tugas juga yang sudah harus dikumpul, atau target yang berhasil dicapai. Jadi akibatnya waktu kosong kamu terkadang justru membuat kita tuh merasa kayak bersalah. Jadi si Dolce Farniente ini menawarkan cara pandang yang lebih santai nih teman pradua, karena tidak setiap momen itu harus menghasilkan sesuatu, karena ada waktu yang memang bisa digunakan hanya untuk menikmati hidup. Bukan berarti pekerjaan dan tanggung jawab kamu harus ditinggalkan ya. Justru konsep ini mengajak kita tuh membedakan antara waktu untuk menyelesaikan sesuatu dan waktu untuk sekedar hadir menikmati momen. Misalnya nih, setelah menyelesaikan pekerjaan, kita tuh tidak harus langsung mencari aktivitas berikutnya. Bisa aja kamu duduk sebentar selama 30 menit nyender, terus buat minuman favorit atau mendengarkan lagu favorit kamu juga nih teman pradua. Jadi begitu halnya juga ketika libur, tidak semua hari libur harus dipenuhi dengan namanya apa ya, jadwal-jadwal itinerary kamu lah nih teman pradua. Tapi ada kalanya hari yang paling menyenangkan itu justru adalah hari tanpa rencana, ketika kita bisa bangun lebih siang, makan lebih santai, dan menentukan kegiatan sesuai dengan suasana hati kamu.

More than music.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ada singlenya Lika featuring Barsena Teman Pradua dengan Andai Bintang. Oke, sekian dulu Nedi temani kamu Teman Pradua. Sudah hampir jam 11 malam. Jadi yang pasti nih Teman Pradua, untuk bisa menikmati waktu kamu sesekali, bolehlah untuk benar-benar kayak bukan lepas ya, terpisah lah dulu ya dengan kehidupan kamu yang super sibuk, super padat nih Teman Pradua, dan kamu bisa nikmati 30 menit bahkan sampai 1 jam nih Teman Pradua di waktu senggang kamu. Hanya sekedar untuk ya tidak memikirkan apa-apalah. Kayak kosong gitu aja boleh nih Teman Pradua. Biasanya kalau udah kayak gitu kamu udah mulai ngerasa tenang dan kamu bisa kembali lagi untuk beraktivitas dengan lebih baik ya. Terima kasih banyak untuk hari ini bareng Nadia. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Jaga selalu kesehatan Teman Pradua, dan besok kamu bisa kembali mendengarkan RRI Programa 2 Pekan Baru pada pukul 5 pagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius gak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

2 Inspirasi. Kisah ini bercerita tentang seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dengan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, dia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis, dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Perdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Perdua, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ahli syiriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah SWT atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim"

0: ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sairul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kula amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia. Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera hingga Jambi. Di Kalimantan Barat jumlah hotspot bertambah 1.629 titik sehingga total mencapai 3.371 titik. Sementara itu titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik. Di Kalimantan Tengah jumlah hotspot mencapai 156 titik sehingga totalnya menjadi 4.515 titik. Adapun titik api bertambah 55 titik menjadi 79 titik. Sementara itu di Kalimantan Selatan jumlah hotspot bertambah 457 titik sehingga mencapai 1.356 titik dan titik api bertambah menjadi 69 titik.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Menjelang akhir Agustus 2026, puluhan warga RW 01 Dusun 4 Kasang Kulim, Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar menggelar aksi gotong royong membersihkan kawasan Jalan Teropong pada Minggu pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kejahatan begal yang kerap memanfaatkan semak belukar liar di sepanjang jalan tersebut. Ketua RW 01 Dusun 4 Kasang Kulim, Muji Rahmat, menjelaskan bahwa kerja bakti ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah warga setelah terjadinya beberapa kali aksi pembegalan. Gotong royong ini melibatkan warga dari RW 01, RW 27, serta sejumlah RT di sekitarnya. Muji mengungkapkan sepanjang Agustus 2026 telah terjadi dua kali kasus pembegalan yang menimpa warga. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Kita ketemu lagi di hari Senin ini. Wah, ini udah hari Senin aja nih ya. Selamat pagi buat kamu semua yang mungkin baru saja membuka mata. Yuk. Sudah saatnya kamu bangun teman Pro 2. Karena ini hari Senin. Hari Senin adalah hari yang super sibuk. Pagi ini ada aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dengan lagu Move On. Pas kan? Move On dari Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Bass Boy.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Ya, teman berdua, buat kamu yang sekarang mungkin lagi siap-siap ya untuk beraktivitas, entah mungkin sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih menikmati perjalanan menuju aktivitas di hari ini, semoga paginya menyenangkan ya. Dan pernah gak kamu bangun pagi dengan mood yang kurang enak, teman berdua? Entah mungkin karena bangunnya agak telat, atau mungkin jadi terburu-buru ya, belum sempat sarapan, atau mungkin baru buka HP udah ada chat yang bikin pusing. Waduh, ini kayaknya bakal hari yang berat nih, apalagi Senin gitu ya. Karena kadang entah kenapa, mungkin karena Sabtu Minggu itu weekend, sudah slow gitu, santai bawaannya, begitu Senin langsung hilang moodnya gitu. Langsung aduh, kenapa sih sudah Senin lagi gitu kan. Nah, mood pagi itu ternyata juga bisa menentukan mood seharian, teman berdua. Jadi kalau paginya udah gak enak gitu moodnya ya, udah berantakan, seharian tuh bisa potensi untuk berantakan juga, gak enak juga tuh mood kamu, teman berdua. Jadi lebih baik kalau ingin moodnya seharian ini menyenangkan ya, Jangan sampai gak mood ya pagi ini. Tapi gimana sih namanya mood itu, kadang ya manusiawi gitu ya. Ya, mungkin bisa diubah dengan atau diperbaiki dengan hal-hal kecil kali. Misalnya kalau pagi ini coba stretching sedikit, atau minum air hangat gitu kan. Atau nanti begitu berangkat sekalian beli cemilan ataupun makanan favorit kamu, biar moodnya juga meningkat gitu kali, teman-teman.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Produ FM.

Ya, buat kamu yang sedang dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan, teman berdua hati-hati di jalan ya. Ini kok ada di studio, sepertinya cuacanya agak sedikit gelap ya. Apakah kena mendung atau kena asap nih? Nah, mumpung kamu mungkin belum berangkat, jangan lupa bawa masker ya. Dipakai maskernya, kali aja mungkin ini masih asap. Walaupun sudah 2 malam belakangan ini hujan terus, teman berdua. Dan mudah-mudahan ya dengan hujan itu bisa membuat asap sedikit berkurang dan juga bisa memperbaiki kualitas udara, teman berdua. Tapi untuk jaga-jaga nggak ada salahnya pakai masker aja lah ya. Kali aja nanti ternyata pekat lagi asapnya, jadi kamu bisa terhindar dari potensi ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Paling nggak ya pilek atau batuk lah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
4: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Buat yang lagi di jalan jangan ngebut-ngebut ya. Di perjalanan tetap berhati-hati di jalan, yang penting selamat sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi tata tertib lalu lintas dan lengkapi dokumen berkendara kamu, SIM, STNK, dan juga gunakan kelengkapan berkendara, helm. Jangan masa sok ganteng, sok cantik dengan tidak memakai helm, teman berdua, karena helm itu bukan saja melindungi kamu tapi juga ya penting itu, teman berdua, untuk berkendara sepeda motor terutama.